0: Mini Guarantee Musimo Mateka Sporo. Kufatanye na DSTV.
1: Uyu munsi ni kuwa gatatu w'itariki 20 Gicurasi 2026. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'inzuki. Uyu munsi kandi ni umunsi mpuzamahanga w'ubwigenge muri Cuba. Ukaba umunsi